ɛyampa yɛ papa mmereku sɛ Yehowa ɔrennyae me da Awurade rennyae yɛn da Yesu rennyae yɛn da twɛdeɛ ampa Onyankopɔn